aku makahul sa kusuro wasilung sana no ya kasaga oima riak saya unihani kau mosa si mai wale hun nangku ansuna hani kau nyanya sa kubi kan sukai lamaha sana no sawa lay misura sanza ku na ku ansu na satu kani sati ngai ki na maji mo sa ku ga uima